0: tu sanga puta saraka to atata ka pisinga rango ara ata ka sira kala ata
1: idemut
0: akau tsebi sietli soro
1: tsuli nasum imertsuput
0: a bisuli go muti se puna ajuk stava mahama wikin tioya ma habbi kulir ki yelluni anora taskippasillum sisamaannanngutukkasserassoro
1: pagu okay
0: sapatu pat ya serinnissoro amulluk a tasami kulinam kiyelluni amma anora taamatut au sisamaannanngunik
1: ah
0: atarsinngorpat amma taamatut serinnissaro
1: pinku
0: tamatumunakkut arfinin kiyelluni anora sisamaasaqarparpu am anora sisamani sukkassaqassaro norisumi aku Desembulmi ulmi lah senget tam sila.
1: So,
0: tanah itu sudah kau sekian ramat am sih lama ni. Di sini ayung lah. Itu sotiu pingot tak kira. Mutaya kau am ke? Esok.
1: Betul. Tapi dan makim nadung lah put. Hi, des kia suah suah pok. Kia seta suah sebab guna tulisannya nak pok. Sakkan ab hi beli ada.
0: Iwa tak kau asal pingat sungguh pengo. Kian nak payu nak tercuci usah, ira. Amin. Kalau tu lah yang teru.
1: Yes.
0: Tulis ngupak pun tidak konmol. Atau ni aku
1: sakit.
0: Tekan lah.